0: tabung ni, tabung ni ni kain ni kerja mac, kasar gaya bahagian, mana dia macam tu macam, kau melayu ni kasar tu abis, hari ni nama, ni tabung ni kain ni orang harum guni, bahagian macam tu, harum ah, ada si dia, dia ada si dia tu, balu macam tu, dia kan dia kerja macam dia cinta apa, ngah awui macam tu, kerja mac, tadi mui cara ni, jauh tu
1: abis. 那些炒菜都八卦的，哎，那边说谁家没家务，谁家过小老没家务，对呀啦，哎，我拿小嘞，谁家嘞，我也谁家过没小老没家务，对呀啦，谁家干了八卦没？